0: Malangi. Nanda ruda kabina kai kane bolo tambo isulum mandra. Eno mata ni kalu. E ana buna sari mbimbi kina dingo mchisu. Amu vanga ve Italia o mutayana marijuana. Na kago da kabo chikongori reu chisisu mulango mai. Kane bolo tambo lolo mole nanda rusabo kambula ikina. Eno buku ni buka mbauta. Saka ni buna koi kemundau. Sabuku ni nanda ruda kata kabina ka. Me kako ni ndua endo kato kai koi kina. Bong ini kuana we kangu. Ya, sama kai lutu tu tolong saya juga wai. Puna utang ngana papiteso, lagu maina kalau papiteso tak ikeda. Patak ina gele. Nona ni puna u, sama mama datal tu. Kamu tu nawe kangu ina waka, tapi itu bukan sosiasi dalam papiteso kere kere. Enak saya nak tu mai. Aku nak lihat papiteso serang aku, saya ni umat di sana. Kau papiteso ngah mebak kalau mulutu. Maka wasibi kau kanda puna u batak iau. Kani bolo tambu ni ngone popito sikino chisu. Tolu na kayado. Tandolo golo malangi. Liuta kiko ene alo tambu. Ngai rongodo koko ene andomo melo malangi. Era rongodo kede na kuru kuru kaino bandungu. Ko ira era popito isa rongodo. Ongori na nongo ngone ni toko. Au sando lo mani koe bagalibu. Niko dhuruma na imbulu mbulu wai. Tolu na kane edo miko. Operate under open heaven. Led by Holy Spirit all the time, you will hear the right word of God. Kusana we kangu. Amen. Sambidi kwa toka samu, kami kwa, oyiku mpopiteso. Kako ni vachu kongori. Kako ni kotala inrenre. Kami kanda ni voltambu. Ni binagadha kena tala irorawa. Kadhana baga dhambu isoro. Ni binagadha kena baga rongo. Nga idhana kake na maitha kabotiko. Takabandu na kanawe kangu na mbongi nisika nikuwa. Iana ulu tanga nibunawe bachungo. Dingin dingin donu. Mbale atanan dingin dingin nomu. Aise endua, chinika walu, chinika diwa rusa kabulu. Do umanda mai, tuvi tala romanda, saka ako choba. Keba kasa kakula kulana, nomu ndo imabla, na kakula kulana, dark red. Kesa kakula kulana, nomu ndo imabla, ena bula bula, meba kana uda bula bula. Ena kala. Pagkatapa tuna nona na polo polo ani wangiro ani lolo a ni ko lago may bichisue na bula bula may bakana uda bula bula kaya karua kaya baka sandamu bakula salay marun sabi ang popol tal tuna kena lolo a kena damu salumis sa tal na kena damu kani bol tamu na bakana buti kani sipi sa sanga ni kala sandakoba pagkadengo. If your sin is red, it will be white as snow. If it's scarlet or deep red, it will be like wool. Now, kangu kendo na dingin dingo na kamo ni kuwa dingin taka chisu. Iko na nika tal tal ausa lotu chiko. Lotu? Senga ni kani lotu? Na kani dingin taka chisu menonda ruturanga menonda riba kambula. Rongo dango na lotu kada kachiko ngai bagabuna na bose nikalo ena wili ki mata ilala weekend na isea kena wasendu mai na chini ngai le lutu kina na chini kawalu kenda leso nikina nikua da rongo da manda mai na chini chini gandua ena ngai lago tiko wili manda weekend hallelujah done bolo tambu bagabiti mena wili ki weekend na bose nikalo ena singa bina ga nikua aisea na kena wasendua. I said, I can was endua. Tegabuna wili walo maina tina chini. Gaila ilutu na bose ni kalou. Ena chini kawalu, chini kadiwa, rosa kabulu. Mbaleta nai, vala vala ni ngarabi kalou. Era da kabatiko na Israeli. Wili kina o kenda na tamatalotu iwichi. Ena singa binaga nikua. Sa ready?
1: Ready.
0: Wili manda bikenda. Wagarongo da sarabaga binaka.
2: Do rongoda na bosi coba, koi ke mundau nando lewai setoma, do baga tun dalinga mundau kina bunau ni nonda kelau, koi ke mundau na kai komora.
0: Da lotu tiko, nonda ibala bale baga tiko na setoma ke komora. Lotu tiko, lotu men. Singa tambu sine tiko na bali lotu, ya nonda mbula sabakana tiko mai setoma ke komora. na numatiko gonga ile lutu na lesson ni kwa au ngalibuna wika yo bina kata mo introduce ta weekenda why God spoke on 18 19 and 20 because of the lifestyle roba
2: do rongoda na bose choba ko ikimundu na ndole wa isotoma do baga tundalinga na bunau indun ni nomundu kolo ko ikimundu na kai komora
0: tostale
2: Adaba na kena yanga bia una nomundu isoro ebunga sakai ko choba sarule bo bia una sipitangane me isoro kama ke na uro ni monumanu sa bakani baga bina
0: sale buna nomundu ubaga da bo isoro alo tu masumasu alo tu bunau a open air ke na fellowship A cell group ke na matasinga. Salabu! Wili katalama na taltalgasi. Kine tiringandua.
2: Adhaba na kena yanga biya una nomdo iso roebunga. Sa kayo kuchoba. Sa ruile bu biya una nomdo sipitangane. Kena iso rokama. Kena uro ni manu manu. Sa baka ni baka binaka.
0: Na kakede daka tigongo na sacrifice. Iyo kenda sa sini sacrifice na manu manu. Na nonda sacrifice na lako chikilotu. Sa lebo mundo ulotu. Ye sinibisa una mbula. Sa lebu alanga sere. Ye lebu talanga aposo sada. Sa lebu amundula kuma ibalilotu. Ye sinibisa u. Akakase. Andusi. Na no mundo u. Wakadhambu isoro. Na uro ni sipitangane. Na wakadhambu isoro. Sa lebu. Tunuka. Mekena. Medhaba na kena yanga beya u. Au sabuta kina ubuta. Turanga kena marama ndendua. Kenda lotu tiko. Meba kana isi ena kena wasendua. Saseni tuda kena wamalai. Saseni rongo na dindibara. Saseni reina matamboko. Saseni tabo sarao vira lubenda. Tosara.
2: Nindou sa rei rei e matangu. Kodei sa taronga beki mundu wongo. Mundo undu imbutu mutu kana nungulo manimbai.
0: Ndo usala komai. Ndo usangai mai baga vitalia taka nungulo manimbai. Puh. Lo manilo tu sa taka chukinawa. La saitumba. Awende. Lo manilo tu ichisu. Ndo usala komai. Kwadika kabi ke mundo umai imbutu mutu kana nungulo manimbai. Pentiko tambanalia buta tuto batakede. Kada sa sengi lomana na klou. Kada sa sini rokoma na klou. Na taura tale kena simba. Na taralala sa sini dakarawa. Ratu lako na bitamani enandu na songo. Lako ni kota, lako ni kona. Laka chiko songo. Ngay regur tongone. Kota sa tarira tale amarama iso. Kona ba kechitundu ama andoa kona. Edaba. Edaba. Turanga kena marama. Nindau lutu na bose nikalau. Nindau banga ngalu burubura. Adama tu sama yang butu-butu kaki nanggulong manimbai. Uba kasamataka nanggulong si cikwina ina maka. Wuh. Nisa darung butu angguna ngona. Bameti ya sarang goa, sarang goa, sarang goa. Kimu mungkin suka amin alutu. Roko taleng kita cinta la tarala. Mai, tosar, romo da chico. Au sempre chico nibuna, au bina katanga me, introduce teke vikenda. Mengo nele, dambolo ke nibuna au, iko kila, nabunua kenda runda me toka kina. Oiko, oyau, oyau, oiko, da toto bata kede. Ena dhrumbi, ena dhrumbi vikenda romo se nikalo, menda ro shock ta ki bagalo malangi. Mai, talagase.
2: Nduka kuni kauta tale mai ni dhamma dhamma wale. Na mandra limbo ibina kasaka baka sisi labe yao.
0: E baka sisi labe yao ameza ndubo lata chiko. Mai.
2: Bulabou.
0: Bulabou. Singa tambu. Kapatale.
2: Nakadi mundo usongo nilebu mai.
0: Asota baka biwe kani.
2: Kausa senga ni posota rawa na ibala balada.
0: Ausa tao posota rawa saranga. Ausa afiu. Gai baka samataka lebu nilotu nda dakabatiko. Kimami na pentiko, kento na tamba na lebu, gospel, baptist, kena bima tangali, tototo batakede, posi chiko vikanda na kalau na mbogi ni kwa. Sa adhaka tunga na lotu, mekani songo, lebungani lotu lebuni songo mangici kene kene yau mai tal talgasi
2: iya na nomundo bulo bau kene nomundo sole bu tambo
0: nomundo lotu bulo bau
2: sadata na lungu
0: kene songo ni tambo usadata usanini bakina usama kalo idake usanini bakina
2: au sambita ikina sakaniota na bosok
0: ahoda kalu na mama muriketa daruna numa seranga estetiko akakase apagalelewa sabika seti manda viso ko sokolotu danga vika seti tale odu kabagalemu lako mai kurtu lotu sele lako nurtu nyume dadis da sota bango danga ice right edaba sini toto wata kalon dunga raba du rongo tunga indu imola tambu liute kike mundo indu ayalo tambu gai ice right Nau nang abi si bikina gay iceberg. Ko bagari da tale na kagoro ni bagalewa. Ai baba ai sunura. Sekina boya la boya la. Reda la sarau ta meda sini bless taki. Emeni. Ka go bina kata mo bless taki ka ni volta mo. Taraba na eme mo mena da kina tembeni usu mo mena bosalasu. Ka ko ni ndura da ila ko me yelomu. Garana bibi na kati ge muria sara ni san dua tani na matai coba dua tani na matana vei ira sakita kan ibal bolda mai tal tal gas bibi kata mai berhenti kamu nebu na
2: iya ni ndu san dondo ka mai na linga mundo
0: oi ya we
2: kau na tambo na kana matangu mai bibi mundo
0: ni kondondo ka mai linga mu ge kau ka usabuni ya matangu
2: Iya nindo sama supaya bunga.
0: Alebungan ini nomundo masu aja orang tarong odi.
2: Orang siang ini rengat. Alinga mundo usalum odi yang nandra.
0: Nandra anak yang membalas vidati. Bagi vidatu orang nyawa kata tak orang nunggu turut ini kuah. Garon yang dekomate. Kani bolo tambu. Koi reda na elon rabeiko. Ernamandua aga katangaya. Koi sabele tikeiko. Ernarusa katawayanga. Kane voltamo che ndona coro ndona go kina ndola ndona vale. Vale ngome na lutu tiko kina koko ni kalou. Kena lumu ni kalou. Malta kane voltamo che ndona vale ndola vike mndou. Ndou mbita kina nabaga dengu. Kene ndona vale se ndona coro e songo vike mndou. Ndou tabira kana kumuni soso. E se vinaka da ke o stoma ke komora. Ndona lenga lebo I viti ni kua na vikoro vaga viti. Ndona ndou taroba na visoko sokolotu. Era masu era lolo. I can witness, I can tell you so many stories. Dua nga, una tatalontaka. Taltalanga suwa sezonandi. 2007, kitu mivaluta kina rewa. Urna dorobo, urna kai bisu kina korona rewa. So nangone ngo, kai duru na Elisara. Reverend Sulia Sintubulodo. Waswa sezonandi. Kai tarongo ka, kai mendolo tu daba. O kitu sol, sisi kitu. Do upa katotolo kitumba. Ochinduna bulan romon-romon engona. Karuni bula. Gele kina gele. Nuku kina nuku. Soso kina soso. Aura ni talanotaka. Tal-tal ni wasuase. Tal-tal angase. Pentiko. Barata na kalau erai chiko. E baka matana erai. E baka lingana etoso. Na kalau ebi bless taki tiko gai lenga ni kenda vi taro vitiko kitu lago ibo nomba labu gai boso boso tura na libu ochi vida na bula ni batawa china wana ibo katawa kikon dame chiko ni kuwa kubosu mai ngalu kuwa Kimi mimi tal-tal kimi mimi duindui. Etsiko na Elijah, etsiko na Elisha, etsiko na Maika, etsiko na Opetaya, different level. Sore lolo, sore masu, sore baga Italia, sore sin masurawa. Ni baga terana kalau, ni baga ngata kesi, sore turga ni benua, ni mai lutu, na biba galuta kini nawaka. Goi sin ni mata ni biba luta, salemu na biba luta, eda kike, au baga mbauta. Lebu weekend nang rongo da bagandu na style ni bunongo. Bertau sini bakar rongo kena nunggu kilaka. Au bakar rongo cikgu ni undam cikgu ni matakan nikua. Embara bi mai wilolo ana bi mama ni ba. Au kira cikgu wana kalau turanga. Au na lebu na ubir na wekang kumai na waka. Me kunin dua naka beus mungga talesu. Au bina kata me oce tol lambongi turanga. Me rekila kede na bina kanyin karabi kemuni. Deso endo bakaloma bina katagiko. Nakalo in sini bakaloma bina katagiko. Niko barongo chiko ni kuona wekangu. Ausa kere kere na edha ichisu. Kuwa bagandua niko takusoba ni saa lain maina kalou. Ni saa lain maina kalou toso. Kani bolo tambu na isea. Wasa kamulugandua na chikina ichini. Kako niko rere ni usa tiko batakiko. Kako niko tangaya ni usa nomu kalou. Auna bukeiko, auna bako uko takiko. Auna toko niko na linga ngumatau sa andondina. Rongoda, chirikandua. Okoya e alotha veiko ena mandu aga tangaya. Okoya vile tipotakeiko ena rusa katawayanga. There are so many Pentecostal pastors. They've been chased and punched. Erapaga lewai ena nonda bi korokoro. Nda toronga na daba elenga chikuki na bi korokoro. Na vipaga toronga kitakini matentu sala kutungamai. Ia sekarang ini kuni na nonda toso dake. Sangai lebungan nonda lutu sombu. Boleh tendama. Ni yali cikgu na kalau kina nonda mula. Mai tal tal gas. Wili katal mai na tikina goreng. Iba oci mai. Meda mana tikina etini gabitu. Isi etini gono.
2: Ia nindu sa nonda kamai na linga mundau.
0: Iyo.
2: Kau na tambo na kana matanggu mai bike mundau.
0: Boleh tendama.
2: Ia nindu sa masu bunga bunga.
0: Daba.
2: Kau na siang ni rongoda.
0: Boleh tendama.
2: Linga mundau salomodi enanra.
0: Salomodi na linga mundau enanra. Nandrana imbalimbali ni lamba. Ni sadhanga na elomu. When you jealous, you become envy. When you are envy, you become hatred. When you are hatred, you become murderer. Kako chisu, ndo usarongoza ni sakeina kibire iliu, mndo kako ni lamba. Ya usakai wike mndo, niku sadhata ngaweka mu, niku santa ulamba. Kembali ni kau barong cikgu ni kuah, suka barong main Facebook, suka cikgu inawaka, ikut datang itu cikgu ke, you are murder. Tak kawan tu nak anak begini kuah. Those who live by the sword shall die by the sword. Tak ada kata kau nak kanggu. Nampak saya lutu cikgu nak begini kuah, bina kata nak kalau menda bukan mulai. Me watch in the tiko ikena tol nambongi men tu tan non da karabikalo da ga idure ni balo tu salutu tu nei lumu uno da banda baka soko nikina soko soko lo tu da bai tu na korro baka tu rango en da sabakila ni salutu nei lumu e lutu ga nei lumu ni marro ine sos bani kalo. Discipline life calls anointing. Sanga ni kai bulidi kai bulataki. Turanga kena marama, dorobo kena ngene lewa. Au main domo lewa butiku na nomundo usoso baga turanga. Bale baga terana kalau mendam bula. O kenda bula ngana bosa ni kalau. O kenda sinim bula ina buli, enda sinim bula ina dagadaka, enda sinim bula ina ngele lewu, kenda bula ngana bosa ni kalau. Kama kaga kutiku ni kuwa, o sembera ni soli mbula baga ndua. Kama kaga kutiku ni kuwa, o soli mbula kwa saa backslide. Kama kaga kutiku na mbuga ni kuwa, au sakereiko na edha ichisu. Nina dhaga na taro mbula. Kako ni kwa lenga taka na waitungo. Lako mai. Mbole tendaba. Darongo da chiko. O kenda ruya. O hiko wa yao. Wa yao wa hiko. Vitalia sara ni umedadis. Vitalia sara pintiko. Kenda todo kwa ya. Mai talangasi.
2: Ndobu ike mundou. Waka sao sabata ike mundou. Kautatani matangu na nomundo ibalabalada.
0: Ndobu kautatani matangu na nomundo ibalabalada. Do kau telai bi, get it out. Kuah na balabala dah, dah balik balabala, mateni, lasai tumba. Harubau nongon elewa, sexual relationship before marriage. Daun dara, edan na daun dara na fornication. Grabi mat kau, den dua sa deder na ngito, segan ideder ko cisu. Dendo sa dedera ni toki ni gale. Sa sini dedera kutsisu. Kana samiru sumul kaba ane coba kubura bura kita kake dengan sini kina abe ibanu awi kita kena waka kai irer satu kina nawe kangu ai nonro ai cini cini ni kake dengan robe cisu rumbung ni gua na kake de baka ilio na waka na bi tambah yang bagi saoti do nangai rede reparate mai boleh tele kalau elawa na kake dengan na lisi kede buta kodi bi kemudau ela la kede buta kodi bi kemudau na kake de na kawa indu na kabi kemudau ena les tau da kitole mai boleh daba ni na sangara bi kalau ko elawa na kake dengan let us come to the Lord tonight mai bauci mai tal tal gas
2: wulida na da kabinaka sengata na lewan dundun Wukai ko asa baka surarataki. Ndo iya na lewa ena bukuna na lubeniali. Kendau tataro ena bukunianda.
0: Turanga kene marama. Ena ngauna sa oti kene marama da. Sena ngai reina matanda. Oi, eso aleo matua chiku era sini. Era lenga chiku. Oi, eso era chiku ngoi era ndamunda bua. Oi, eso era chiku ngoi era lubeniali. Ningauna kende sa lago tani kene marama da. Sangai matata na kaenda reida. Sangai ndonu na nunda baka tulewa eloma. Sangai... Baka tule wando donu na nonda baka sama. Bala daba, ni saka ulebi ni barbada. Kani mula tamba iso ni barbada na mate. Ay soli soli ni kalou na mula tau mundu. Ena buku Jesu Kristo. Baka soso manda buka lebu ana kalou. Soli yang abi ya weci na minite na bunau. Ya na introduction kina bunau. Ngona ibunau. Baka soso manda. Kami kwa ya una numanga sa adaka uci na ibunau. Bagi ni kuwa turangan kina marama. Dingin dingin donu. Saoci na itala no kedenga sangai kaya na kalo do manda mai tu bita lo manda e vi sure ti tu na kalo ni kila ke ndaru tomate bla bla wili kina ko ndur tungo the reason why I pray a lot because I know I fall short of his glory vitalia no guna vitalia na kauza kabu tsuna automata bla bla I fall short I need to come to him every morning Every time as I drive, every time before I go to sleep, because I fall short of His glory. Kadi chigo na kalau na bogini ko, do manda mai. E kadi chigo ko ay balat ni kenda ruta matay barbada. Kiko sini lago daga mai kina alta na bogini ko ayiko kaya sini do na mui barbada. Ni una bisureti na bogini ko kuni lago mai kaya set kedy tunaka. Kuni lago mai niro tu bila katodo tunangoni.
1: Misambulo bina kana turangan na marama doro bunungon elawa na bunu bina ko biti kedy salitu na bunu libo Islandi.
3: Do

0: Na vengarabi na namu mbula, kena namu tiku binaka e tegu wena vei toko ni ndondonu, gore na vei kai baka rautaka na fono. Me na vengarabi baka buni wai, kena ngarabi ni mbatimu, e sau rao rawa, kana senga ni kautamai na mbula wadha wadha. Na vei toko ni talaga na mbula ni baka asama, poro karamu ni tiku mbulu mbula, kena vengarabi tale so ni nonda mata bubali. Na fono, e mbaleti hiko kena namu mata bubali. Erto vengarabi na loma kede ke Okalandi, kena Northland, kaya buta kena nonda mbula baka banua seitomo. Kena mbali mbali, senga ni yawa, na nonda to bibuki. Grita na seba walunan rau tolu ono ono ono vahawalu. Sebagando tale, seba walunan rau tolu ono ono ono vahawalu. Sesikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itobotaka na vei kawaita kindini.
1: PMN Fiji.

0: Ia totokandina ni lutu na yumbi ni mbongi. Sa kiu sembuli dhoko dhoko ena nongu maitu ni voitini katolo miniti mevitu na kaloko. Ia na kafunikua enda na ngole sartiku mande na siti lewo o suva. Ena mwani talwa ni kandua o maru wakalibu ni mbulu mbulu binako meresiana liku dhangi mbula na maramango na vitha na mbakisa wati ya mai vivu kivuli na kathi kathi vaki ndo vito mani voli kikito kena nondo vito kanivinaka nando toko na voli talanga mai nanda ngau nango na luve viti ina vya kavi ni vakarungu kamere sambulu vinaka vina voli vuna mni vaka yotaka mendo mwena numuni talano ena kavini kwa tau manda unangan rivikim ni muni na wakumadhalo te kim ni muni na wakili teki kim ni wiki mami na numuni koro na numuni koro ni vasu talanga
1: Vinak saka wakale wani mbule wanaka kia ora ni mbule wanaka e Okalandi e Oenusilandi. Na edhangu bagna umeresiana liku dhangi mbula omaramani lewuka yale na lewuka na koro lewuka na tikino yale ena sana kukaturango kandawu. Au vasu ena koro nukuvu ena kisa tikino nakisaleka na santalango kandawu.
0: Toka toto boku timere ka maruta kina rongo ta talento momuni io oni leoni committee ni bibo ka torta ka ke na korta langa ole buka a kina no oni mata talenga ni umbula ni asano kandau ina ni mata ka na baka verti kendo na songo e su bondo mondo me na nomuni talano mere
1: pina ka na mata ka na ba verti kina ni mami today ya kemi soli nga ena membela tana viran di mami tutu ena pundi kena garam chungan ibo tol dakta kena lamu nene mami koro kau ken komiti tiko tiko muti kena warna kaloko ena vidu tiko nene mami tok toka ena nene mami koro ka vital chungan kena komiti ka kema bindi I lewe na nga na leo ni tok toka na leo ni komiti chungan ena ando mene vitok toka juga na turang ker na marama kama ni I mataka kima na sota juga ni USB hall na USB na baka yur chungki na nani mamiso li baka tutu kima sota juga na giyona kaloko na nani mamibuleng doka chungki na komista Eastern na turang ni na mosi baka talangakin na juga talangakin na minista ni bimoktor reta kina bukini kina solital tunga na nani mamiwanga ni koro ana kana bibu kita kina bibu kini maten tu ana ni mi so much no wanted kina maten tu bibu ke ana bibu tor dak tak in garab chi kana ni mani bueno
0: no ta toka e singan donga na sing ni so lu tu tu ni mata kamere
1: io ana singan donga na tipu chi manga na dio na kaloko suka tipu na tin na kaloko na mbong rangol tal chi ngami balai rasia matal chi ngai rangol tal chi ngami na sing ni mata kana kana garab ni nasungo gwe ni mataka.
0: Saan dina? Ni otio ya ukimu ni onisa na nanda kumoni na ngolele sui kandavu?
1: Iyo, mimbalata ni ngarep talchunga ni mimi yaldi tali ni karusofu kalibnisinga. Na ni mami sol ni tutu epa kaido ringo kena nakichiko mena tarikina na ni mami hol. Dan ini mihola na engkau nama tengah aku ibu kita nama tentu ane kena ngarap cuma ni main football kau boleh tap tiki nama nak koru kena kena tartal cuma ni mami farmhouse mena koru na engkau sekarang aku sa lakukan ibu kita nama tentu rotan na balik sarut tarik cuma nak koru
0: Tataka sandina sandin em kimni sani maramoso sarga already kimni toka niko saka isana amba kita talem bekenda na revi merkina ni islandi menendona na ngande mai eme boka ni satku na tingori na ve I zaka zaka keve ni koroni sa vaka ungai kimni tiko kina sandona kani mami marau au marau mandanga na revi kimni kina nomni talanoa ene kavini kora single ni kona ndero vital no volti kina vinak sarvang li mer do talem bek na auklan ira ngolti kan iba iba lang me bakani sa ka iba tonggor ndo talem bek na tukutuku moni ne bisureti birna luve yale le vuka na korro le vuka tikino yale ena kavni kuwa
1: Ya, ne mai. Tapi mana dapat minat tangan keluar nana nana sulit juga bikin anak kuku ane alam minat kena bising. Ada mungkin kena remitan. Membela tangan nana nanda abu nua. Membekan ni untuk wasiat cikunya. Okey, nana isu besar ni nanda korro. cuman anda koran dah bola kambul lagi, nak kaya anak buat anda cuma kena main, anda nak keling anak buat ini mampu bunuh. Awam nak cuman ni orang mata tak ketik guna ni tu ni tu mata bual le, nak buat ni kena kerap tu nak kumit ni tu kor, buat projek tak ni tu kor. Wisul tal terang nama tal tengah ini, bikin itu doksar nasema. Ambul tiku main dalam ni kor waktu orang lebuka. Dalam tiku main na USB hole ni mataka. Tu nama tang cikin orto na police jet pen. Lebu nak kakan, bi nak ni na lakuyani. Kau baru tak tu nak kakan. Abi tak tu dia kor na baru tak tu nak kakan. Bikin melayan dambi, bikin memi vitalan no, bikin memi soli. Kami di maru tak kira apa ni sanjeng dia kami di tengah orang orang dari suatu tu yang lebih matangkan di songkok aku bangku ya bagi nak nyamai ni rani usia mati berani na redo outiro kita kau pergi lebih nyamai nak kau ni kuah iyo bagi nak tak nak itu kan bagi nak kan alam ni bunuh anak dorme itu kau tu bulan orang orang yang usah bagi nak tak nak kalau alam ni bula anak bunyi kan kerap tu ni tahu New Zealand.
0: Tatak vakoti mer kita sabav ni vlag vakan livu na nom ni sulu nom ni ngona rani kita o rongo de kina no vika na vakai durti ko ni mataka mai suba me mbaleta na livu ka dei tatak rong rong vina kandina nom ni vak mazala kina sa sanga telenga sa vakai durti ko ngori ena singa ni mataka vim sabav no ni vina kani nom ni songo ni sulu tutu ena singa ni mataka kim sama o no ni vina kandina kim sa lomosi ni vir ke de mai na corro en num ni na listalitico ke na vanu ni vina kana num ni le toman talangara vitavi en vono saka divi ke mni kena ngori na nonda kalo en singa ni kwa mer na sor bolev ke mi salomo masiani sa tutti kuna num ni mata vuale ni boka tengu vinaka
1: na vole de mai ke kani ve sia manga mai on el hotel chung raw production rendra ni sartar kina
0: don raw production rawa production ya ve kim ni na ve ki mami oni ini io ni sen ro ni sema saranga na solini tutun boka durti ve spina sing ni mataka raw production merciana li ku zangi mbula ni ronga tinga nda mona ne ka ni ko ani boka vingu vinaka mere
1: Na
0: kani mwaze. Na kasarwa levo. Ya, leo ni kumiti ni vipo katorza kitake na koro levuka. Tikino ya le sano kandavu. Mata talitinga wa mere ni ya umbula ni ya sano kandavu. Ya, totoka wakoti. Na ivaka mazala, na itala noesu. Andarungo zarane kapni kuwa. Runa wa mei, rosatu, runa marama vio kani. Na lumuni studio, mirumi tomana na vingarabi. Na kapni kuwa, eleno turangi viu ke Olivia mbola tangizi. Vonga ni ndelai vangani ka wai kamikamiza. Ni kalungat sakatiko ena kavi ni kuo kena muni maza o satungwe matanda sautu sakana nungu nindui buwale ni vokathengu vinaka

patoka tataka na seria zoriti tuna salu salu kwa maro teke nte tiko neka bibi na kinikuwa sasibi na tini ena tini kalimu na miniti iyo na monitale bonitale seba walu na nrao seba seba seba lima tolu ndua kuritiko na kere sere vena numi tamai meme ke tamai mendi ito vata Filippo Ramua serengondo nanumi taliti ngakina wiki mina stenga ise mamai ni mulupinaka klang mona tikni vadeng tangi ni materiki liptik na sot sota babi wekani so serengona serengomi nomini Wonga ki ngawe loma. E nangai kasa nina idha. Minomu nina mbogi binaka nikuwa.